0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: GFM 93.8 GFM Madiun.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kabupaten Banyuwangi terus mencatatkan kinerja positif dalam mempertahankan produktivitas pertaniannya, terutama komoditas beras. Pada periode Januari hingga Juni 2026, daerah ini mencatatkan surplus produksi beras sebesar 174 ribu ton. Bupati Banyuwangi, Ipuk Vistiandani, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dalam mempertahankan kinerja baik di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Beliau menegaskan bahwa produksi beras di Banyuwangi selalu mengalami surplus dari tahun ke tahun, termasuk pada semester awal tahun 2026 ini.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mempertemukan para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS dengan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo, Abdul Rahman bilang, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk pemenuhan telur ayam. SPPG akan langsung membeli ke peternak. Rahman mengaku bahwa langkah ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait himbauan kepada seluruh SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG agar membeli telur ayam langsung kepada peternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. UMKM Kota Batu jadi sorotan nasional, jeruk keprok 55 dan apel jadi andalan. Produk unggulan UMKM Kota Batu menjadi pusat perhatian dalam gelaran Indonesia City Expo atau ICE 2026 di Medan, yang merupakan rangkaian rapat kerja nasional Apeksi 18. Pemerintah Kota Batu memanfaatkan ajang tersebut untuk mempromosikan hasil pertanian dari produk UMKM kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Stand Kota Batu dipadati pengunjung yang tertarik dengan komoditas khas daerah, terutama apel dan jeruk keprok 55. Selain buah segar, berbagai produk olahan seperti keripik apel, sari buah, dodol, hingga aneka olahan jeruk juga dipamerkan dengan kemasan yang lebih modern untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan keikutsertaan dalam ICE 2026 menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pasar UMKM, membuka peluang investasi, memperkuat kerjasama antar daerah, serta menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu.
4: Dari Solo kawan, kembali Renate A Radio mengabarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gadingan, Sukoharjo. Sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi yang ditandai dengan MPLS pada 14 Juli 2026. Caimin meminta agar penguatan koordinasi dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah rakyat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang,

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan

formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education open to all.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push.

0: hang? Koneksi malah bikin otaknya hang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfilled. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 KFM. KFM. Madiun.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, seorang pria berinisial F yang diduga melakukan penjamretan di kawasan Jalan Gotong Royong Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat berakhir diamuk massa setelah aksinya terungkap. Pelaku diketahui menggunakan modus menanyakan alamat kepada korban sebelum melancarkan aksinya. Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar di akun Instagram @jakartabarat24jam nampak sejumlah warga mengerumuni pelaku yang telah diamankan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM, Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong.
1: Oh.
0: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan juga biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar setia, warna hijau untuk sayuran dan buah dan jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, kemudian jagung, cabai, dan juga bawang merah. Produk ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Jumat, pendengar setia, di 3 Juli 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari situ.

0: Sumarno, saya dengar radio.
1: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
2: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
3: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
4: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
5: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
6: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
7: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
8: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
9: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Publik Sumatera Utara dihebohkan dengan kabar operasi tangkap tangan OTT yang dilancarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 2 Juli 2026. Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan kasus suap fee proyek dan bergerak cepat melintasi beberapa wilayah, mulai dari Binjai, Deli Serdang hingga Kota Medan. Informasi yang dihimpun tim lembaga anti rasuah mengamankan sedikitnya 3 orang. Salah satu pihak yang senter dikabarkan terciduk adalah seorang kepala daerah di Sumatera Utara. Drama penangkapan dimulai dari kota Binjai. Di lokasi ini tim KPK mengamankan 1 orang yang diduga sebagai rekanan atau kontraktor.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Senang sekali langsung dari Studio Bina Jaya 72 Reja Mulia Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda pagi ini di program Wawasan GFM. Tepat hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Saya sudah siapkan update info wilayah Madiun sekitar dan juga program jaring radio. Nanti kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Pagi ini Anda juga tetap bisa manfaatkan fasilitas lewat WhatsApp di 08.999.938.938 dan siaran GFM. Selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, media.

Menit ke-17 lepas 9 pagi, masih di Wawasan Pagi, dan Sinta ingatkan pendengar setia, selain Anda bisa dengerin siaran Radio GFM melalui 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, juga live TikTok, K-Media, dan aplikasi Radio Garden. Pendengar, kita lanjutkan informasi update ya. Wilayah Madiun Raya, Bulog Madiun menyalurkan sebanyak 9.000 liter minyak kita atau sekitar 750 kardus di Pasar Besar Madiun. Dan ini berlangsung setiap pekan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas di pasaran. Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto, menjelaskan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau merek minyak kita di Pasar Besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Namun, Bulog sedang mengkaji kemungkinan menambah frekuensi menjadi 2 kali sepekan apabila kebutuhan meningkat. Menurutnya, penyaluran minyak kita merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan pada pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Untuk wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18.000 liter per minggu. Selain Pasar Besar Madiun, penyaluran rutin juga dilakukan di Pasar Sayur Caruban Madiun, Pasar Wali Kukun Ngawi, dan Pasar Besar Ngawi. Dan beralih ke informasi lain, BPS menyebut kenaikan harga BBM memicu inflasi Kota Madiun pada bulan Juni. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga BBM memicu inflasi sebesar 0,37% secara bulanan atau month-to-month pada Juni 2026, sehingga melampaui inflasi Jawa Timur yang sebesar 0,30%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan pemerintah pusat menaikkan harga BBM non-subsidi pada 1 Juni dan BBM subsidi 10 hari berikutnya.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
2: Eh, Bu, lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
4: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
0: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
5: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
6: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
5: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
7: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
6: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
5: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
8: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Universitas Jember melalui Pusat Studi Gender atau PSG menggelar uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kamis siang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Sepaham dan Yapika dengan tema penguatan perlindungan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Forum tersebut digelar sebagai respon atas draft RUU HAM yang disiapkan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik melalui kajian ilmiah dan dialog yang objektif. Sementara itu, Ketua PSG UNEJ, Linda Dwi Arianti, mengatakan forum ini bertujuan menghimpun masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum agar RUU HAM mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim, Ari Puji Astono, mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan pada bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kata Ari, pihaknya meninjau terdapat adanya 43 bangunan yang melanggar dan menutup bagian saluran air hingga 254 meter panjangnya yang berdampak sulitnya perawatan atau normalisasi sungai. Nantinya, surat peringatan akan diberikan maksimal 3 kali sebelum penindakan dengan jangka waktu 7 hari hingga 3 hari untuk proses pengosongan bangunan. Ari menambahkan pemerintah tidak akan menyediakan ganti rugi atau relokasi karena bangunan liar tersebut berdiri tanpa izin dan mengurangi performa dari saluran air di sekitaran lokasi tersebut.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Madiun telah capai 25,62%. Abdul Aziz, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, bilang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Madiun menyasar 75.308 unit pendataan. Dari jumlah itu, saat ini telah tercapai 25,62%. Pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus. Proses pendataan yang dimulai secara door-to-door sejak 15 Juni sempat menghadapi tantangan pada masa awal pelaksanaan. Petugas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem wawancara, penggunaan aplikasi digital, serta kuesioner sensus.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap modus jaringan narkotika internasional yang terbongkar di pergudangan Cerme Gresik adalah bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, Kepala BNN, menjelaskan dalam pengungkapan ini ada 3,37 ton barang bukti asal Thailand yang diamankan. Barang bukti yang disita tidak diedarkan dalam bentuk mentah, tapi diolah terlebih dahulu menjadi ekstrak untuk mengisi cartridge vape atau rokok elektrik.

0: elektrik. Modus jaringan narkotika internasional ini jadi tantangan baru petugas dalam melakukan upaya preventif karena menyasar gaya hidup dan tren konsumsi generasi muda.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita ke informasi yang sempat kita hadirkan infonya ya, terkait kasus pencurian 7 unit laptop di lingkungan kantor Pemkab Magetan yang mulai menunjukkan perkembangan. Polres Magetan mengaku telah mengantongi sejumlah petunjuk yang mengarah pada pelaku. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menjelaskan perkembangan ini merupakan hasil dari rangkaian penyidikan yang dilakukan sejak laporan diterima. Penyidik telah melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa jumlah saksi yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut. Menurutnya, sejumlah bukti yang telah dikumpulkan kini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengerucutkan penyelidikan. Meski demikian, kepolisian belum bersedia membeberkan identitas maupun jumlah orang yang diduga terlibat agar tidak mengganggu proses pengungkapan kasus. Kapolres menegaskan seluruh informasi yang telah diperoleh masih terus didalami. Penyidik saat ini juga melengkapi alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Kasus hilangnya 7 unit laptop di lingkungan kantor Pemkab Magetan menjadi perhatian publik karena menyangkut aset negara, dan hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan penyidikan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan masih dari Magetan, pendengar setia, sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan Pemkab Magetan masih mengalami kekosongan pasca purna tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedakap Magetan Suwata. Kondisi ini membuat sejumlah pejabat eselon 2 harus merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas atau PLT. Kepala BKP SDM Magetan Mas Ruri menjelaskan pengisian jabatan yang kosong direncanakan menggunakan skema manajemen talenta. Saat ini proses ini telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan tengah berjalan. Terdapat beberapa pejabat yang saat ini merangkap jabatan sebagai PLT untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan. Di antaranya Suci Lestari yang menjabat definitif sebagai Asisten Administrasi Umum sekaligus menjadi PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

Ya, kita ke update informasi berikutnya. Informasi waktu dulu ya, menit ke 55 lepas 9 pagi, masih di edisi Jumat 3 Juli 2026. Bagaimana hari ketiga bulan Juli Anda?

Mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja pendengar setia ya. Dan update berikutnya berkaitan dengan MBG libur, harga telur dan daging ayam di Ngawi turun. Dampaknya berarti bisa dirasakan pendengar setia ya oleh para pedagang. Harga daging ayam potong dan telur ayam negeri di Ngawi mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Pedagang menduga turunnya ini dipengaruhi oleh berhentinya sementara program MBG selama libur panjang sekolah, sehingga permintaan dari program MBG ikut berkurang. Dan pantauannya pada Kamis 2 Juli 2026 harga daging ayam potong berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam negeri turun sekitar Rp22.000 per kilogram. Sebelum distribusi MBG dihentikan sementara, harga daging ayam potong kisarnya Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Menurut para pedagang, harga diperkirakan akan naik ketika program MBG kembali berjalan. Meski harga ayam turun, kondisi ini justru mendorong peningkatan permintaan dari masyarakat. Sementara pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, harga telur ayam negeri juga mengalami penurunan pada saat program MBG libur. Harga telur ada di kisaran Rp22.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Sistem keuangan desa Siskudes menjadi pengakuan internasional lewat penghargaan Honorable Mention dalam ajang United Nations Public Service Award 2026. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Laude Ahmad P. Bolombo menjelaskan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Menurutnya, Siskudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak mulai diimplementasikan pada 2015, Siskudes telah digunakan secara bertahap di hampir 75.000 desa atau sekitar 95% dari total desa di Indonesia.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Ya, ada yang baru dari Soman. Sekarang sudah hadir Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik, kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat, pendengar setia, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawanya aktif, sudah terurai ya menjadi partikel yang sederhana sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat tentunya jauh lebih baik untuk kesehatan kita, menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Nah, Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 0811328233333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya

0: rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Seorang perwira tinggi Polri aktif yang bertugas di Badan Gizi Nasional BGN inisial Brigjen Pol LMI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman, Brigjen Pol LMI diduga berperan meminta dua saksi inisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan pada 2025.

0: Soman ayah mana, toh?
1: Iku loh, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
2: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Masih bareng PT Soman Indonesia yang sekarang sudah ada produk baru Soman 2 Konsentrat. Ini adalah kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat, pendengar setia, jauh lebih baik untuk kesehatan kita, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Karena bentuknya pekat ya, jadi sudah terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Anda bisa dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000 atau juga bisa telepon WA di nomor 08 113 282 333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Getarannya terasa pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 10.31 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada 58 km barat daya Pulau Doi pada kedalaman 100 km. Epicentrum pada koordinat 1.93 lintang utara dan 127.39 bujur timur. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Guncangan dilaporkan terasa hingga Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Sanana, dan Morotai. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat peristiwa gempa tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini.

Masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang tugas siang ini edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar setia siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfmdesmadiun.com. Juga bisa tonton langsung di akun TikTok G-Media dan unduh aplikasi Radio Garden. Kita ke update informasi berikutnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memperpanjang pelaksanaan SPMB jenjang SMP melalui jalur luring atau offline. Setelah 24 SMP negeri belum mampu memenuhi kuota peserta didik baru pada pendaftaran tahap utama. Sekretaris Dinas Pendidikan Ponorogo Farida Nuraini menjelaskan kebijakan ini diambil agar seluruh pagu siswa di sekolah yang masih kekurangan peserta didik dapat segera terpenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dari total 56 SMP negeri di Ponorogo, sekolah yang belum memenuhi kuota mayoritas berada di wilayah pinggiran. SMP Negeri 1 Sawo menjadi sekolah dengan kekurangan terbanyak, yaitu 83 siswa. Sementara sekolah lainnya rata-rata masih membutuhkan tambahan 10 hingga 50 peserta didik. Sebaliknya, seluruh SMP Negeri di wilayah Kecamatan Ponorogo telah berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa baru pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Perbedaan minat masyarakat terhadap sekolah di wilayah perkotaan dan luar kota menjadi salah satu faktor yang memenuhi sebaran jumlah peserta didik. Melalui perpanjangan pendaftaran secara offline, Dindik berharap calon peserta didik yang belum sempat mengikuti pendaftaran daring masih memiliki kesempatan untuk memperoleh sekolah negeri sesuai dengan domisilinya. Masih dari wilayah Ponorogo, pendengar setia, kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA Merican Ponorogo kian hari mengkhawatirkan karena volume sampah overload yang terus membumbung tinggi setiap harinya. Dari kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup KLH secara resmi telah mengeluarkan larangan operasional sistem open dumping atau sistem TPA Merican ya pada akhir Juni 2026. Open dumping ini mendapatkan teguran keras ya dari otoritas pusat. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terpaksa tetap mengoperasikan kawasan sebagai lokasi utama pembuangan akhir. Langkah ini diambil mengingat daerah ini belum memiliki opsi atau alternatif lahan pembuangan baru yang siap pakai. Sementara puluhan ton sampah terus diproduksi masyarakat setiap hari. Sebagai solusi darurat guna menekan kerusakan lingkungan, Pemkab Ponorogo menerapkan metode pengurukan tanah atau sistem landfilling TPA. Dan langkah ini akan dijalankan secara berkala sembari mempercepat proses pembangunan dari proyek relokasi kawasan penampungan sampah yang baru. Detail informasi lainnya pendengar setia masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh.

0: Dok, pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan perubahan sumber anggaran pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji. Dana sebesar 4,9 miliar yang semula berasal dari dana alokasi umum dialihkan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Saifuddin mengatakan perubahan tersebut merupakan arahan Sekretaris Daerah Pamekasan. Langkah itu diambil agar pembangunan tidak tertunda di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh Parade Bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sepanjang 2026, Polres Bojonegoro berhasil mengungkap 34 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, dari 34 laporan polisi yang berhasil diungkap, sebanyak 16 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan 8 perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Sementara itu, 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
4: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
3: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
5: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, sebelum saya pamitan, masih ada beberapa informasi lagi pendengar setia ya. Sekarang sudah ada di toko pertanian, atau Anda juga bisa dapatkan ya di studio GFM, pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan.

pangan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau sekali lagi bisa didapatkan ya di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan informasi penutup ya dari Ngawi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Antara lain menyebarkan undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya para remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Ngawi menyampaikan libur panjang menjadi momen emas ya, karena banyak pelajar Ngawi yang sebenarnya bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh di mana tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%. Dan disampaikan bahwa wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifkan nomor induk kependudukan atau NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTP elektronik. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Jadi silakan ya, Anda bisa melakukan pengurusan KTP elektronik karena untuk mendapatkan berbagai fasilitas atau juga kemudahan ya untuk kita dalam hal kependudukan. Jadi silakan akses informasi seputar KTP elektronik, dan informasi ini sebagai informasi penutup ya di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa tetap simak sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas

0: kedokteran program S1, S2, dan S3. Informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Let's go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
2: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
1: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
2: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
1: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
3: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap.

0: jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri.

sekarang, Kusflu Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

ya. 3 Juli 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengan Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Terus bergabung bersama kami di 93,8 GFM, selalu setia bersama.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETEKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website.

0: website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Let's go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, baik, untuk informasi sore ini kita awali dari Madiun. Jaga stok Bulog, salurkan 9.000 liter minyak kita ke pasar besar Madiun. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di pasar besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Sebanyak 9.000 liter atau sekitar 750 kardus minimal seminggu sekali dilakukan pasokan di pasar besar Madiun. Menurutnya, penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Untuk wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18.000 liter per minggu. Selain pasar besar Madiun, penyaluran rutin juga dilakukan di pasar sayur Caruban Madiun, pasar Wali Kukun Ngawi, dan pasar besar Ngawi. Agung menambahkan, upaya ini selain menjaga ketersediaan barang, juga memastikan kualitas minyak kita yang beredar di wilayah Madiun dan Ngawi aman. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Kejagung mengungkap peran anggota TNI berinisial Kolonel BU yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG karena berstatus prajurit aktif. Penanganan perkara terhadap BU dilakukan melalui mekanisme koneksitas. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Sharif Sulaiman Nahdi mengatakan BU berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk ribos ya. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara dan Antara mengonfirmasi telah mengantongi permohonan pengunduran diri Daud Joseph dari posisi Direktur Utama PT POS Indonesia. Dan Antara juga tengah menyiapkan pengganti Daud Joseph dalam jabatan tersebut. Managing Director Stakeholders Management and Communication dan Antara Rohan Hafaz menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh Dan Antara pada awal pekan ini.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari

0: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 9 Jember berhasil mengamankan 232 barang tertinggal di kereta maupun stasiun selama Januari hingga Juni 2026. Seluruh barang diproses melalui sistem Lost and Found yang terintegrasi di seluruh wilayah operasional KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan sebanyak 101 barang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses verifikasi. Sementara 102 barang yang tidak diklaim disalurkan sesuai prosedur perusahaan. Secara keseluruhan, tingkat penyelesaian penanganan barang temuan mencapai 87,5%. Salah satu barang bernilai tinggi yang berhasil dikembalikan adalah telepon genggam Samsung Galaxy S25 senilai sekitar 15 juta rupiah. KAI menghimbau pelanggan selalu memeriksa barang bawaan sebelum turun dari kereta. Jika kehilangan barang, penumpang diminta segera melapor kepada petugas atau menghubungi kontak center KAI agar proses pencarian dapat segera dilakukan.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mengatakan pihaknya berharap agar ada titik terang atas penolakan tambahan Koridor 2 Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Menurutnya, penolakan Koridor 2 menjadi hal yang lumrah pada setiap kebijakan baru. Purwono juga menjelaskan kondisi ini sama seperti yang sempat terjadi ketika Koridor 1 Trans Jatim mulai beroperasi. Purwono menambahkan persoalan waktu itu selesai karena pada akhirnya ada titik temu dan komitmen bersama. Maka dari itu, pihaknya berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar tidak berlarut.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto bilang distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di pasar besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Sebanyak 9.000 liter atau sekitar 750 kardus. Minimal seminggu sekali pihaknya melakukan pasokan di pasar besar Madiun. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Untuk wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18.000 liter per minggu. Selain pasar besar Madiun, penyaluran rutin juga dilakukan di pasar sayur Caruban Madiun, pasar Wali Kukun Ngawi, dan pasar besar Ngawi.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Rakernas ke-28 Apeksi 2026 di Medan kemarin akhirnya merumuskan rekomendasi strategis dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Apeksi mengatakan, Rakernas membahas regulasi transfer ke daerah TKD, kebijakan fiskal, implementasi proyek strategis nasional PSN, sampai penguatan pendapatan daerah. Eri juga pastikan Apeksi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi menawarkan solusi konkret dan kolaborasi antar kota untuk memperkuat pembangunan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, harga telur anjlok, peternak di Kabupaten Madiun merugi. Turunnya harga telur membuat peternak ayam petelur mulai menanggung kerugian dan berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga. Salah satu peternak ayam petelur, Suciani, mengatakan harga telur di tingkat peternak saat ini berkisar Rp20.000 per kilogram. Menurutnya harga telur yang ideal dari peternak agar peternak tidak merugi seharusnya di atas Rp24.000 per kilogram. Dengan kondisi harga saat ini, pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup tingginya biaya pakan dan operasional kandang. Untuk mengurangi kerugian, Suciani memilih menahan sebagian stok telur dan menunda penjualan sambil menunggu harga kembali membaik. Ia bersama para peternak lainnya berharap pemerintah segera melakukan langkah stabilisasi harga agar usaha peternakan ayam petelur tetap dapat bertahan di tengah tingginya biaya produksi. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik pengurus Dewan Transportasi Kota Jakarta periode 2026-2029 di Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini. Pramono berharap pengurus DTKJ dapat membuat transportasi di Jakarta jauh lebih baik. Pramono mengatakan konektivitas transportasi umum di DKI Jakarta mencapai 93%, tetapi yang menggunakan terus-menerus menurut data terakhir mungkin baru sekitar 27 hingga 28%. Ia menyebut angka tersebut sudah membuat penanganan transportasi di Jakarta lebih baik.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Persis?
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Ada
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
2: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

وضع السكوم عن

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Jaring Radio Suara Surabaya.
15: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
16: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
15: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
14: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados Melayu Macul sik jeru tambah
1: bener le Cen kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair ribos rahasia lho niki mbah
1: alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasil e.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngene ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal dengan sistem jemput bola pada para pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan saat ini jumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 725 unit usaha, terdiri atas usaha pengolahan dan pemasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% diantaranya telah mendapatkan pendampingan tentang teknik kepemilikan sertifikat.

0: sertifikat halal.
1: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar 1 miliar 510 juta rupiah dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar 1 miliar 540 juta rupiah yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cho, suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan marbot, modin, guru nonformal dan tamir masjid di Bojonegoro diminta sabar karena penyaluran insentif tersendat, alasannya belum mendapatkan atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro Dian Rohmawati bilang ada 3.779 marbot, 1.007 modin, 4.662 guru nonformal dan 1.375 tamir masjid yang belum menerima insentif dari Pemkab Bojonegoro tahun ini. Namun karena ada perubahan mekanisme, maka menunggu aturan yang baru.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
2: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB.
2: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
2: Bagus ya?
3: Bagus dong.
2: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Petani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: GFM. 93.8 GFM.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Karena Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pun, kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.
4: KFM.
3: Madiun.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa benar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu.

0: Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
1: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat. Satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: duit?
1: Enggak, maunya toktil KB Andalan.
0: Pil KB Andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB Andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB Andalan.
3: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet. 93,8

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Wah, ngono ta. Pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1,

langsung bawa motor. Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya

masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar

sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

てしようもの、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
3: Jam 6 pagi di GFM.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Waktunya sekilas info.

0: Ini Suhardiman Ambi yang dalam proses pendalaman turut dikaitkan dengan isu pelepasan kawasan. Ia mengatakan akan membantu KPK dalam memberantas korupsi terutama pada lingkup kehutanan. Raja Juli juga memastikan Kementerian Kehutanan terbuka terhadap semua proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini di weekend minggu pertama ya? Di kalender Juli 2026, di tanggal 4 pendengar, semoga hari ini kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tembang-tembang hitsnya. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir hingga tuntas di 9 nanti di wawasan pagi untuk sesi yang pertama dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional. 0893 kali 938 938 masih saya buka untuk Anda di pagi hari ini pendengar sia ya, untuk Anda bisa berbagi informasi. Mungkin ada peristiwa di sekitar Anda atau mungkin ada event atau momen-momen tertentu pendengar sia ya, yang perlu diinformasikan dengan pendengar sia yang lain. Kemudian untuk update informasi dan juga perkembangan tembang hits, jangan lupa nanti di 3 sore pendengar sia ya, hingga di 21 malam nanti, hingga di 9 malam akan ada beberapa program musik yang wajib Anda simak, terutama para penggemar musik jadul ya, musik rock zaman dulu di waktu 9 hingga 12 malam nanti. Dan pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.